0: Asho lengana na nasi ampala tilo singulio juu ile bunyo tola itabai yukuna saa yenka kenya tiatu yonka kenya mayen okio longa Jumatatu meraba yaki Jumasara manare na rosho sungwana entede kenya ibidare nti ya mwasi udramura lenga pele mba kutu Emmanuel ule kisemi
1: tenebona nupike ile leo na show saita kweli
0: kigrae dipe nkigua na peki tumukiate jangwara tuti ile murua na sheta nkara kini duwati nyil tungana tofoto tofoto tumito yote nka kenya eno longi duwata tatombane kia makita 2 billion shillings na ishuruwa serikali ni jure unape sai na peki ngwara marito wa renkalu sunabo Uyibna bo ormare yubo 1101 Oto nyamalizalu wana lenyu ulinga na po olongte manda manu Itilu wana wadhu raitengi shuye nye itilu ibonga ke itilu mini biashara Itilu agera roso neto meyulo ineti mpaka tenata kulekai Deja pa serikali makosa natase Nore atase Iki juu pole Mbeti mpisa ena laki kishuye olongwa nikaki Iki juu nage ni nye pole Niki juu kie kien duwate no kende peta Inki gwanda pia kiri mujara ngamera titlo mruwa tofuti tofauti na marajo keji dharma asile ngwezo hii Facebook ndugu yangu
1: kabisa akumo kulengeri kile kulengeri ya Facebook wala nana kwa maoni tofauti tofauti kuhusu ya naki gwana na ini kiata chakajiado enje chakajiado ini ningu tonta ito bila kijiado nkiteshini ya Majin FM keji rejati imu duwa na jirurumbo sen chakajiado county nagara ili ya Marienda enjo congratulations
0: for
1: eme tangara kiserikali ya mwala kalunga
0: ndugu yangu
1: yeah ongesin good morning chatu nka Kenya Mayen FM menyanguno yu is not going to be part of it good morning chatu nka Kenya Mayen FM
0: Alexandra Kisilen Barta
1: nejo good morning chatu nka Kenya Mayen FM atiwe nejo nasira nkujitu retinduwa tai na sida ina kake ajokir masai minchosho etumiki yok ina maandamano Good morning chatu nka Kenya Mayen FM nda supo linga timuruwa na enye nchi dele Kilgoris ajo rana no kelelek na ibe ye etoshana nabe sayi lelotunga na kamu me kutita hade 2 billion lepa yeni tolunga na yankalifu
0: unagara na different
1: gura ya kwelelek etoshata kaja kaja dimpe sayi kaja kanyo rikara moldu ngani
0: mere gara moldu ngani yuna yoldu ngani yure maisha nyana ye natoki cha garama ama isho lungani mbaila juke ndureno ye ntugu yangu tangara kia nasile ni shuruwa serikali 2 billion ajwe na hape hilo tokile lomarita loruga na kapa watanyamala tangara ya maandamano
1: robila serikali ya mwune nyikuwa nzinduki ya dukoya emeto nyohiti na nyikuwa nzinduki ya dukoya juke timo koso na ure narushi ya kete po ukutuki na ura kebe nyohra po ukutuki ure ntuki ya rini jo sore sawa
0: yes
1: amu ni jo sore ni nyohra alak garama pokin na iberta ashundi shugo yoronga ni garama pokin na ikonaja na inosa kake era ishi ndoki nasojo sore era ndoki naji maigil ashe jimaisho ni yake nda irusotua ni meugure kinkaja meugure kiara paka ina iko biyako era na sore nikenda iru mokosa na kesipa aje melayu alta ulo lungani
0: kake
1: era ini unushia kikiru kina inikende maita ina shugo garama wenya mali na imaiti kulo lungana nero ni nije utaasi sore nijo ayrayo mkosa kakitu na ijo maigil amu urijiro nija ngoleta agere jengaki kanisa ayitukia halunga na kisidi mwenye mbaliru kuli eron da alive anopa statement ayrayo minister le sirieni
0: ajanta ngorona
1: nijoke itosujaa ninye itosujaa kisi nyambaka kisi na ina serikali ajanta ngorona na pokuno obito nyo obito maandamano Dia guru ni anak itu juga kaya gel raga rugi berapa kaya kaja.
0: Pahal.
1: Kaki itu kisah dia, anak itu dulu dua serikali. Kaki itu ni complete ni tu terbaya. Enak proses ini dari ini ke dua suatu. Mula ni dari ini suatu reconciliation. Nah alas ini perlu syakkan jurupokan. Nama kita siapa European. Amerupian narpok rugi. Orang itu dua naik naik siapa beji. Rara kita dua jadi juga bang mukosa. Jadi kita rumah ini ninggal dengan na. Niki ninggal no badal lah. Niki arah ini kita mandamano. Main ninggal jangan jadi gua dah lo. Nah kanyu yang demar

0: Ihe ni nyawa ngano losho ni sula kiti hatu yankake nyama yen po kiolonga Jumatatu merabake Jumasara manare merosho so ngwane entade kenya. Kigranga mara tuyotu lo murua tofauti tofauti yolo nusha ke sheria po kinora tuyotu le murua peke napi awosh haru anarburolo loturo. Jo yoko ratuyotu le murua inu kainyo na olitha dukaya ba naipirata biashara, naipirata maendeleo, naipirata be yoma saa nkishu, nkerai, mpoka zoso konini niki yolo mpaka be yor mayai. Kainyo tathemberte kore ye kulo ngishu kile pia ndo monoka na kato na keti kulo ngishu eno pake weji njo yoko ratuti lemurua
1: you have received a reverse
0: badu we
2: oratuti lemurua
3: oratuti lemurua kia aja muhalo nchi na vliyara na wakesegi kaya mkoko leng
0: or morali longi fina begi ya he anaita sio yebo
2: ora chuti lemurua
3: lemurua aya gire murua na ti se mesimeni goje jangarna ka kapel ye to goje ba na irbara gole na murua na ti se mesimeni le shogi na se ka protocol regali account ya mara na rigito ka ko neba dire ko lentu tu ya so gi marbara bara ba ba ba ki so gi na dar ke dilen ko asa mara ba ki sanda na ti se mesimeni yo mundo na ke labara go na pega ni tere ni ni nani ka pa adren ka ka to le ngana bara ke labara bara ya mara na de ni gwe ke de ni mari de ja ka ke ni ki or mara mu de ne ki we ni ga ga ba fa ja ke na na ra na na ba fa ga to ko mundo si de mu na de ka ba di ore ni e du na ho kai mai e du na ka ai na ba di par bara bara ore gi e so jun na na ore gi shura le labara go de sa ba na to ki go ga ta ni jiro bra ke ni lo bara bara ni na ma lo ka to o ore go do lo di e ma sai mo na ba di ni ni di kulinya lai sing korbae lam foro jangkara ke nawat bari bara baya mengina nari je maale lobara guri kari tu na ninda kapukun koji na bar bari bara awos na puni ke amanya orga suni patri kulin tuki kaki ewe maa shi wajan nashe jangkara ke rupo rama yetu aya kero dragi nika lo bar bara kato maa ki koji kita bukulin ni kito maa ki kari ma nani to dragi nika bar bara permara kapukun lamu maka ba ore naa ki ewe neja esbay kawin siya tenka ke nyang kolta nyaka apa ita kati ko usung kongol kati ni yente nani ko kutung kolom na
4: sidana le beula na re nyamali sidano le alla re ringi shula nya ranga jara yolo ndo na je ngoje ni ya ranga ya ara la badi ngala ye ne sendero ni gamo nda sira ira besa ba gulai da maya sidana na le beula ya ni ginya sa ni je do lumba na sire na janja do ngoje yan ara be ba le beula na shole
0: e a shira ngara ka lora tutu ngwa beula e je sidana mulu na granya na ba be lo shore na kata Asholin, kaja maksi ni kinjo?
2: Rana mwa diora juu, rejo kia rangara na istra ya saa.
0: Tekra kwa dura rabu
2: mpala. Iji na istra ya kati school, arebeka tebeula. Very nice, 72%.
0: 72%.
2: Tankara kilo ratiuti lemurua.
0: Asholin.
2: Kabisa. Oratiuti lemurua.
0: Kera nige radio. Kina kala lampegro mwakia tunuro vizuri, dihuru dua ratiuti kabisa.
2: Oratiuti lemurua.
5: Are lemura kai mu anduwa lalo de yana hele silale ina na jamali ya drag do ayi da da ro si ongolo a se da ya mara re mo don ga su buli ni se da ba ina o kala ge ji ma yanda angai
0: e me yo re da shi o ye si ye yo ni yeta shi
2: ora tiuti lemurua
6: Ratiuti lemurua kia jangira yote first time on mayani hona kama ila raza ni ya kubalikiki amo ata mwale engezi akusida nanoto armari ikirana adaka ofu isi ya yanku lukoni na yako kanya ala radi ni nakata New York Police yazi ya ibunga kena mwale ni nakata aja kukule ni ule na yako na leni kitana kwa mwale ya nyamali kiraka yendele sida kia janyamali ya sana nari nikwa Nia rohman agan aku yang biasa, mungkin awal mengaji yang nara gaya ujiat, angkau lele, nia ujiat baru mari. Ini yang mahu ngolian aja untuk naik bunyikin na siaya baru mari. Mau kita yang nol dengan yang lagi ramai dua angkau. Ngolian aku aja gagal dengan aku, iya mai bangsa ni gak pun nampak ni kebal sesi biasa, mungkin atas sano. Tapi kita kaji ngolian mengaji. Amu mana aja nak apa? Aji senang kita lalai dulu. Orang usir anak semua. Nah dia di emang rapi deh. Dio lolo na ajo nani lo shiage oje ngara yo se system on mayani na mayima yo shilo monto sok lo mon sida na kai ma ge na ka jilo na nanu jan do sok a ni shoro nyasa ka jo na no shole na gara kai ni ningen tai les da yana muru ga media nya mali a ja shole
0: a shole ni tangara ka lora tuti le murani to do robo seni yo leng ka ge a shere ngara ka lora tuti le murua ka ja maxine ginjo
2: e do do robo le ngora tuti le murua ka ge ta bala mai show maxina ra 60
0: 60%
2: kabisa
0: hiyo kwa ratuti lemurua
2: ora tuti lemurua
4: ubo lengo la yuo ni la yoka yuo ni aya ma yele tem orje ule maile onda rini to maile ola wale lola ni lon kan sinare odi ta maile maria mari na ko na bo avo ni zagi na bo ndatu ko ya na murua na ti ene na rau te di yanga na i karo ene mami e genyo ati zumuni ti ke ene ni otu lo monta ko na murua ene ra modele wale ti ene na ga la bo ndatu ko ya na murua na rau Ejosian kalau mana kita belum sih, jadi bukan alat nak alang-alang yang ini ayam aja nafas. Jemaat yang ini buat saya, kalau ni kalau bayar ke bayar kan kaki saya nak ralalan ni jangan kaya nak. Oh ini ni buat ye. Buatnya kemain jeli, orang nak buat narau. Siapa ada sahaja orang nak kemain jeli, ni ni buat ye. Kemain jeli pun dia jarak kira. Ibu buat orang narau. Ini buat ye raja orang nak ye. Ini bawa kalau ye lo sih jemput bos. Aje bos sih tengah nak nak buat narau aku. Aku ibu nampu, amat jadi rara juga ibang juga aku setuju. Tengkarang yang nang, dia tadi yang lari kos main jeli orang kira ibu dua yang narau. Kira apa ilusi kau jeli kerang? Tengkarang yang nampak ini mudah jah, dia lari kos yang usah nyekan jeli kira ibu dua yang narau. Oh ini nih pasti mau di sebentar seru. Otol luan tadi, lepas itu cara jual naga dia cara jual itu laca. Cara jadi pintu di rumah saya ini selain dengan najin tadi, mulai jalan tadi naik rumah ini terus saya nabang dia naik dok. Bagi yang jaga mon, oleh nasib yang kau, nara dongga yang kau, tiada mungkin sekarang kau, orang saya nak yang jaya sen, bagi yang jaya nak sana, orang niat sana, oleh nasib yang kau kau, hari sekarang kau orang saya nak yang jaya ille, jaya ille, orang niat sana, oleh nasib jaya, nasib orang orang nanya jauh, hari sekarang orang saya nak bagi notasi, bagi yang notasi, orang nari nanya jaya, mungkin sekarang sedang jaya, ille orang orang nanya mungkin sekarang. Kemudian di sebab itu naik rumah gaya rumah saya nak bayar gaya nasi sih, bayar gaya nasi sih. Tapi tu nak ini aja. Kalau nak tinggal rumah mengapa begini? Kalau nak hendak dengan apa dia rasa ni betul. Ekoran yang telat, jangan kaya ni. Orang nak tinggal rumah mengapa begini? Itu mari rara ni. Itu orang ni rumah saya nak bayar mawar ni aja. Dah lalu tu aja. Tu nak ini aja. Orang nak ni ni bunuh. Ia tu kalian dah. emirera rengile kari denebo amajene nyesi ndendi kore nati ndumana jene mama ndende ya sini ndumana jene rahate mia ndili ndumana jene chamba se mia mia sini kore nati ya sala da eliza nabo hairu mda rate mia mia arbaine kore nana gini na hairu mda mia shirini kore nola nyingo lele kore sinye mchele era mchele le mia nchini wale mia sini wale mia arbaine ba niku nari nane jam hei leo jala gili angara shua rache vile mga kele kwa yeji bayoro
0: Asho leng karo ene manu te muruwa na jo ene na rauta nkara glora tuti le muruwa linchara yoga la tuti sida yolengo jo sida ina muruwa minimo baso oji era mathera nethera nketa nkwalto nga nika jama kisini kinjo
2: kabisa irunyo lenga inosu ora tuti le muruwa pongezi sana karo manu shara maksina 83% kabisa
0: Ashuling, kigrata na Kenya liyimba ya tepato lengo repi yuni tumsikiza tunike pike nishia inspirational, motivational.
7: At DSW, we ask the important questions, like, what shoes are you going to wear? Whether you're prepping for wedding season, festival season, or just planning the ultimate vacay, the right shoes can make or break an RSVP. So own the moment. You've got big plans and we've got just the shoes. At the perfect price, of course. Get ready to get ready with Designer Shoe Warehouse. Head to your DSW store or DSW.com today and let us surprise you.
0: Jokes are a Bible verse, show Bible verses. Tenawa or a tutu juneno, nirawaki 23175. Na free of charge. Na inga ma confirmation messaging wa Safaricom. Nila atumena duskiza tune nikipik inisha. Inspirational, motivational jokes are a Bible verse, show Bible verses. Tenawa or a tutu juneno, terawaki 23175. Na free of charge. Na inga ma confirmation message ingwa Safaricom.

0: Kaji Isaac Naro Legerembe Namanya Muru and Ashara Nendi Ningi Ramayan Ramayan Erero Roma Sekogin Ore Yoko
1: Kaji Rajak Naro Lala Saidon Dilele Agore Kaji Angkar Romer Niyo Lolo Na Kaji Rokai Na Karo Fans Le Mayan Na Kanyar Mayan Na Mekita Bayang Lomon Na Bo Na Bo Niki Ningi Zonea Dere Jun Na Bo Tepa Jadu Angi Fiki Jadu Ayu
2: Amai Ni Ningo Mayan Esen Olo Shola Bo
3: Mayan FM Ewangan Olo Show Ewangan Olo Show
4: Edward Narolo Lencho Shoy Nani Ngiro Mayan FM
2: Kaji Susan Amanyo Lengo Mei Nara Amayan Ereroro Reyo Atarero Yo Amayan Oleng Nige Norirondo Grisidae Nara Emueno Iro Yamayan
4: Angkara Jokir Masai Pokin Talo Lunga Ramani Ningo Amayan FM Ana Angkara Gine Ereroro Nira Baya Kiloko Pokin Longka Ulele Tergiaru Ayo
2: Amayani Ningo Amayan FM Olo Sholambo
3: Mayan FM Ewangan Olo Show. Ewangan Olo Show.
5: Esiba katokoli nyawangan Olo Show ni solaki tia tu nkake nyama yen pokyo longe Jumatatu. Omeraba iki Jumasara manare merosho song wane enda dekanya. Buidare nchama siyadiru mora lengkapele ema kuti Emmanuel Ole Kisemi.
6: Tenebo nanu pike ilelio na show saita kweni.
5: Hele ki graju kutepo kinanda sirena tia tu nkake nyama yen tena kenya. Kidol dar kilikuli nyo graju mtu onko ito ito 40 ito 40 ni kia ranushaya kumbo na mita gira ni yola jenko longdo anaji ene Tuesday ke joko leke terrific Tuesday. On dari ni semua ni le, allah pali le, allah relong kalau sendiri, buat kita mule. Ngai kerajaan kita Syria nanti na Kenya, ushugi juga nasi musa fari komo etang.
6: Enka Kenya mai ya NFM.
7: Jamasi.
5: Woi.
7: Tumbo oleng ni Jamasi.
5: Ibu oleng enka Kenya.
7: Ada apa ni?
6: Woi.
7: Tumbo oleng.
6: Ibu oleng.
7: Dari kerja mahal dari masuk lemak gadi.
6: Yo lemak susu.
7: Ini baik. Emak Syria nana.
6: Pi miki ada nyamali. Engkisi atokul.
7: Pas, isi dia nasi yang nasi yang nalar bagadi. Isi dia nang karro ling. Nih itu nang kaya nasi. Awalan nama dia kalau merah isi dia na. Angkat sama aja inta itu Inggrisi ni.
6: Ache.
7: Nanti nasi yang mari wagilan negeri dan lungara. Aje nama orang subuh dengan nalar bagadi.
6: Yes.
7: Dengan orang subuh dengan nalar bagadi. Jadi na, aja na bawa tu meru mana?
6: Yeah.
7: Lain aja ni, NCA lagi regression.
6: Yeah.
7: Ini regulasi apa aja na? Bahasa ini regulasi apa aja na? Lari kundi. Jadi mana kita sari jauh lama kita makam. Kita bahasa ni angkau pemirsa kita sari. Dah aku lama le dulu ini dijoma lama le ganisa.
6: Aku Mumbai benar so lama le ganisa ni regulasi apa yang lajar bahasa ini.
7: Amara la ni zai na fa na yelo mungu mo na na na eme na maendeleo na diye kumbor amani kumbor mtia jigi doni kijio haja kai kumbor esi dana ba bana ndelo ni alu na soko la mungu mo kaa na bo
5: asholing yato ningo
6: maisha basi kara pilti na kibano le basu
5: mana lo
6: no na raba na sisi burindu ma jogi rado kuruli galor basta iki gelu yera MCA
8: Ewangan Olo Show Mayan FM.

0: Tapi barang orang saya kira nak abu duga orang saya dalam ini ni. Kena dicara sah sah. Nampak dulu dekat ni orang aja. Tumo ni.
1: Kebisa.
0: Oh isit.
1: Yes.
0: Nada orang saya itu enadama. Orang ni lekosin dia orang macam dasyukun orang ni. Yes. Dasyukun orang ni lekosin no.
1: Yang
0: mudi orang macam. Yes. Orang ni lekosin mudi orang macam.
1: Yes.
0: Eh dasyukun orang ni joyok. Maru kebisa.
1: Kebisa.
2: Maya nalo. Hello Maya.
0: Maya nalo. Yes. So babi.
3: Toma sila lara lara.
0: Eh.
3: Toma no maya lara ando he babi.
0: Eh.
3: Lala gara gua yang kisun ni yang kisun meru. Ane mau nanya ramal lengke nak kalah kulu.
0: Hei, nengu yang kisun jangan meru aja ramal lengke ni nyonyo.
3: Nengu ni kisah jengang aja ramal lengke ni orang jam koriang.
0: Eh.
3: Nenya orang awal lagi luar nejo hanya dua sulur ringo.
0: Ho.
3: Akhirnya dua je yang pangariang.
0: Eh.
3: Ya
0: uso helar manda dileng
3: maroni
0: mo. Nda shuma itamyo kabisa. Toto na
4: toto na Mungu baba nataka nchogorani Mungu baba maitu anga yende ya marwa menenda ya maraba gwa nta maraba ligrarna.
5: Engudi oramati.
0: Kabisa kabisa jeri mbara dong sai gra buduka. Ya gwa dongandu yani rino dongandu ringa nyana. Ena lo malenge ni maji. Endo ngera. Na nda bala sagurori.
1: Kabisa.
0: Enda walinyo.
1: Esagurori.
0: Na yulo lo malenge ni. Orang nama kunda, agi lo rungan lo shamba nak kuri bosho. Nembeni ya jong kuri bosho. Manu ngah lo bayar no homara ada nusengi shu skuma leh rungan. Jangan mak dong kuri ben nari ni.
1: Imagine, orang nene enda.
0: Enda leh kah rungan. Nah nak shu ni jahara. Nilo iya la, yani naro si jasa guzori.
1: Orang
0: naro ke bayar dewe. Ini demaro mili kah lo shamara.
1: Kabisa.
0: Tado shim file nembane dong shu amo shu jen dong shu jahara. Nda hermasan net dek show.
1: Yes.
0: Tadu asinnya nada.
1: Yes.
0: Nila yang nasi yang kisuh.
1: Enyal.
0: Enyal. Kulek kisuh tu ngurus share.
1: Kabisa.
0: Kusama gue li. Ayah. Ayah.
2: Mayan.
6: Hello.
2: Hello. Hello. Oi. So babi.
6: Oh, kita merobi.
2: Enampawan kabisa. Eh bye.
6: Oh. Hmm.
2: Eh.
6: Agak-agak
2: abangnya
6: yang
2: kemarin
0: kita orang kahwin dengan
6: negosiasi.
0: Yang
4: untuk orang jual lagi.
2: Sawa-sawa.
0: Tonton
4: itu, tonton itu berarti. Mungkin bapa nak takkan cokoran ni, mungkin bapa mama itu akan gaya ini yang marbun menginta yang maraba gua menginta maraba ligerar.
5: Engudi orang mati.
0: Kabis tanah jadi umbar aku nasai. Hehe, kira doa orang orang jarang mati. Maya kaki dobo tu. Kadang masih ada kira doa lu dengan gua ni kejarai. In a box, eh? Yes. Ege alo duwaya na kiguran. Chomo se duwaya ngurala ringwani.
1: Yes.
0: Una tike nadi yaka naji. Iteruna isasire kamili mpaka saa saba kamili. Iteruna jina natike saa kumoko leng.
1: Yes.
0: Nara ngurusia duwaya enino.
5: Ininingo engineshinino emayane firma. Te MediaMax Waves. Downloada ina app tata. Pitu manoto engineshinino emayana. Onkibiline nyanak sidan negentesheba. Nitwa bire mkolongino. Inage app nitume yok tengudoi ormotandao. Keji MediaMax Waves. Itumina app Play Store. Arasho App Store. Ndownloada rata. Pitu miyok tepo kiwejiniti. More sauti. More you.
0: Kabisa najeri mbara kuna saidi na doi app nikijua ene MediaMax
1: Waves
0: yes wale na app wale ini mwone
1: yes
0: ya kisha doi ya jo noto ena app
1: yes
0: pichi baga mungi mini ya mpokin kuwansia doi nka ulele
1: nkoropil nka Kenya
0: nga mayan
1: oramate
0: neliru nga ulele
1: yes
0: kinebo nyimbo
1: kabisa
0: dano lengo shilopo ntepa bada nebasa doi nyegweji chama na Google Play Store App Store
1: yes
0: tazama na download na app
1: wale
0: ni Nana sneaky 24 plus rainy money. Yes, wana na app na gaji hook up legit.
1: Yes.
0: Yeah. Entertainment. Yes. Itum enkete shipa burudani tosha.
1: Kabisa.
0: Tina app rainy money. Wana yeneja. Tina simu dogo na simu ya exasa ya Android ya Apple TV downloader. Taramse aje regra na lodo gari ngigula na World Cup.
1: Yes.
0: Itum the 24 plus.
5: O 5 lio lesa. Teatro Mayan FM.

0: kaji mulesu natii muri rurusi kiningiro mayen fm erama yen fm ewangana losho tena kopang rurusi
1: kaji benson shungea natii ena muri rurusi nikiningiro mayen fm nikindomana ake ltungana pookin peetumoki ainingo mayen fm
2: mayen
3: kaji maison tataya natii ena muri rurusi kiningiro mayen fm nikijekino losho lerusi pikinining olomareta pookin otii ake losho
4: kaji nanu Peter Koitumer Prezo naingua lorngoswa anyor oshi nanu eniningo Mayen FM sana sana tedekenya nkiteshini oshi natii lo PK lelio
5: Mayen FM ewangan olosho ewangan olosho
6: kabisa na nini ngoni atiatwa na kenka ulele Mayen FM ate kuna san ente ipa kegreiri ya maritenebo agire kilikwan njere kakwaro ilelo alegira aitomon ape katua era matari Mayen FM, hello? Hello? Yeu? E papi?
7: Karo, mami, kata nara
6: u. Kari, bolen, karo?
7: Abi, nando, ula, gara, mara, reke, mali,
6: ye?
7: Kuma, na, kovile, na, mga, nara u?
6: Nkanga,
7: lese, nge, mba, yira, nekua, nkanga, lese, wala, nara u, Ose, di, dosi, la, Mayen FM, ola, ose, le, isi, gati, manka?
6: Aya. Mayen FM, hello?
8: Tulu?
6: Yeu?
8: Tulu, ole.
6: E, papi?
8: Ole, no se uri, velo.
6: Karibu, ole, ole, no se uri.
8: Awala, na amara, uwa, no uri, amara, ve. Awa, wale, nda, sari, agapeni.
6: Ho?
8: Awa, yira, wa, tumara, bau, gine, rigur, me, do, ma, gishu, an, gishu, an, dama, mure, mbo. Awa, na, adu, la, nda, kaba, gira, la, gira, na, sabdala. Orang anda itu anak ambala benda pada mari ni juga itu. Asal di mana boh kelab dulu lagi anda tu di yang mana ada mana yang ambala.
6: Aiyah si. Mayen hello. Yeu. Hello. Ini bukan on hold. Mayen hello.
9: Hello silu.
6: Yeu.
9: Tuh boleh.
6: I papi.
9: Lente ye raga moro.
6: Gari boleng o lente yo.
9: Raga moro y mera nyamali. Mera ngara sreni nyangaya mahe.
6: Ho.
9: Rabi dura raga oriye yoto pasi. Yawa lelo.
6: Aya.
9: Mago go lente ba.
6: Tipika.
9: Manga si mebe giere ngire geni. Abi gise ngire no ya gara ya raga ya mar na araba wa.
6: Ho.
9: Amare wa gile gusere galolong arantoy ya la yo kanta sari. Beri yang dulu beri, lewat beri yang moro ni.
6: Oh.
9: Beri ke dulu, orang nampak saja ni.
6: Orang
9: nampak orang dulu dengan sedaya orang garis le moro. Jadi aje orang yang orang kau di sedaya orang garis ni nama ia mana. Allah yang nampak orang moro.
6: Ini banyak lencah ya, homo pi bagian kagenya nama ia na anyway sama. Abah sih ke giri dia mari tenebo online ini ngoni tiada orang kau lele emayan ada kena san entiba yang ngot lada ikan yo udo pe bayar sana bo agrana ke aikilikuan injer kau kalelo ligrana itu mon apa katuera matare kake erabau sana bo bagi ngasaru mingkorogi olomon ure bagi shugunye neki bunu tani shara na ke online ini ngoni nila atalu ilorongani limena kino detengkaranado ilo limebaye nilo siangweke orikilikwai anake tenate iba na yukwale ni ngoni marangas na yukonji eka shukunye bado nkurugyo lomona lesanabo ente iba na yukwe rabaye inarishara
10: Mayen FM itnabo ompo intina abishana ewanga

Ekeji Sunshine Saoli elongo tenebo sanino Blaze osinkolio jokironyora iyenanu osinkolio logra na irabaiki yolda ikanito monobo longordo I abeye baike nake sa ongwan sa unienke warie kigiri ya maritenebo atiatu ankaulele emayan orlaini ningoni agira rui aikilikwan nake tenake warie injere eji kamaroi isiye sanilang kegira inkia sinenye airia mari orenebo siroki inkirorot na agesi pa kweli megere iria mari amunebu ajo ore siyasanite neti duol runganak loiru oleng na aninche kagore inkia sin penyo neti kirrape rabuni kingoruni aingoru kabisa inkia sin amu kei yani kegire iru oleng nemedol tawana inchi togitin nage nasira neku ishiakinore jameni nito kingura wana inchi amu ore roine na kuapi nati na angunenche na ore rade ndogirin pokin mera yegare ndogine mera mwisho ore sinyana duori kore kelo ruake sininyo merabai mwisho neku amana ire neku itingyana duori kore kajitogi ashuko kino meneshu kake sininyana na nkaulile amare nor baribara neitu apitu abir kaji sinyitoki aim ndogiri nageye pokin amare netu tenetu itobir kaji roi sininye meneku nage ore nkom na itoki ashukokino ne nkom nati remote pi yani natisi adi rombe maendeleo tengaraki ninyapa litu ya sisho erishata pa nati ni weji neku lariko klanga jameni empunguza ilomon kumok empunguza mbaa kumok enjo menda asage wana inchi esiai amwera rawore mbake bayena rishata ero lario bake olario bake erani nyeka gira irogi ipungua mu ore vile nagira olari aendelea anyika na gira ke sininye ldari anyiko niterua ita mu gura olari ongor era la baitin neko enda sake wana inchi amu kebau sininye nkarana agegu meirogi sininje wana inchi anyo rigirorot kumok nemerinki asin kinda baigi ni weji kashukunye na akiponu aidip abairogi sinye itarasake nkaike solitate erisha renki gurani.

0: Monaren kagenya tiatu mayana ibuitare endungure tol nyangusi
1: leli namunyak nor kisaruni
0: ndoto emayana taino enda oltaulino
2: mayan fm
3: ewangan olo show mayan fm